0: Nishtung nirchik lu ni, Zhongguo Gongchen Deng zikmi lu wabjia deng nga korbi lu deng, lu nge chargo ju nga pa ngu sambi lu shil. Lu ngu wabjia deng nga ya rung la, nga cu denggi tongta warsum de, Zhongguo mamang la bdechil chenpa deng, Zhonghua marga jatir yongbi tongmi damjia fdansung shiba deng, jelyong jia rik suzi mamang la tenzilgi nichil de, batu lomil shi heng. Zhonghua marga jia lu ngu stongchenggi lorji toke, qie jirchi lorji nyangag sam. Lorji nangag ka lamwa sarbar lhev. Dali Cunla, Jechushu Jie Xi Jinpingi, Lungi Charango Junga Bierengi, Huanjur Deng, Jizu Pieji Shtongwi, Tabji Jie Lingin Gachina Jigdi, Tabji Gozi Gachina Rabdang Rinpa Nangxiang, Bicil Tubi Pieji Lash Gendel Dandik Shtongwa Deng, Shtobhik Jigdil Chi, Arangni Jib Shawa Yigbu Jibdi, Lungi Charango Junga Biengu Ligbu Sombir Nechila Nang. Sarangir Nyamzhuk Li, Cia Ninyan Nivzong, Chengthir Sarangir, Zhongki Ligji Dengrib Jinin Zixin Jia Namba Sarba Mbabi Dobashti. Jechushu Jie Xi Jinping, Dali Cunjie, Bjesil Junli Gurjie, Nijib Shiba Deng. Cia Ninyin, Luftan Yermen Ngang, Bizil Tuwi, Pieji Lash Gende Dengsti, Lungi Charango Junga Bingu, Ligbu Songgi Shiba Deng. Diyin Rangzhenge Charango La Deni, Huanjur Deng, Jizu Pieji Lan Ziftum Shajin, Ngacu Dengge, Bjesil Junli Jie, Ziftan Gachin Shiyin. Zhonghua Marik Jie, Shashig Labu Chi Zivjir Zhubi, Lubji Deng Qinbu La, Nishtung nirchik li lunkun li tkhsil ki lorji lingin la shtani sa wuyuhol. Rangjil ki pheji di tabji ki guhko deng, nyankin jantung nyamni deng, nishtan meba deng, nguanxi gabi yirkin mangdan zhubi dikhkub sa niyuhol. Lungi charingu junga bi dikhkub ni, jitsu rangdik ki dangrib jina zirci chani nguangir shibi mangzi shtambu deng. Shugu yung ni, nishin donbi nangak ki dikhkub yin. Lorji ki kapshugun dendrim dendi, Tiljigin jandir chulji nangigga yigba jitir yigbu tilgisam, gu ligbu somji kyun yungtang jilxing, gu ligbu sombali ndinlim tixul shengi. Da dangbi cini xinyin, jichushu jie Xi Jinpingi, xingqin dang burinbi nguchi liwshilba suwi, dangga shkab nixibbi zhunga cengzum jizhu tangzhibi gongtun, tubzhung dang lagtir shibbi, qidun ximjiga rulang zinchan zigbin zilgi shtang nangjifdantun. Dangga shkab nixibbi zhunga cengzum jizhu tangzhiba li, lungi charingu junga bi gabji, Huanjur deng jizu pheji shtongbi tabchi gozhiv shikheng. Shugu yongni guwaf samu linba deng shtengzim shiddi. Lungi charingu junga bi ngu ligbu somki. Vdasambi ci jingni nina, jelyong mangchin shkab juzhibi jizu tengab zhivi lungi charingu junga bi shzanila chuchin goldi. Denggan docil chimgul gurim jildi, ryakub jen dolur jirwa deng. Ryakub je pheji charingu jachim jildi, ryakub pheji charingu je tabchi shugtu niba ngarli ligbi guni donpil shibir Chimshung gan gan song nidin nan dung chul shi. Mungbun na shtankil shi na, zhani hindu na nanpun dang, nyangri shtanchung shi tu. Charingu la gurmada na, zhani ngigzhul shi tu. Lungi charingu junga pa ngu sombi lor, charingu la tar shimpan gu bi tabji ki shtankhi yo la. Mungbun yo na damzin ki dribgi bi dicul garcha zamiyang zonim shi bi chosim jing yo. Jichu shu chi nan jifdan dun. Charingu la yigbu dang, lakhtir nipa ni songzhil shi ki. Bicil Tubi Pheji Jia Lingin Dangpuru Jigdi, Jichushu Jie Xi Jinpingi, Dali Cunla Tabji Gozi Gachin Arabdang Rinpa Nang. Da Dangpura, Zhonggong Zhongyang Chabsi Juji, Lunggu Cibi Tamung Tobzhong Tang Dangpu Shini, Maung Jie Gozi Gdang, Maung Tuanli Pheji Shtongji Suru Song. Da Nipura, Jichushu Jie Xi Jinpingi, Dali Yenengi Stokshib Tang Dangpu Di, Beijing Yizhong Da Nibi, Ryakub Chachin Sartu Lang Da Pheni, Chachin Lagzil Sartu La Weishu Chukja Nitsinla Jilun Cal. Pshegu gachin dani chi dangrib jinji tuanli maalag nzikchim sheba dang. Chetsil tuwi chansil rangtsik rangshtub jemjuksa shtongbi gikil rangshin nguamsil da chun yuhol. Lu sarbi lovtsin dangbi ashtang, jichushu jie Xi Jinpingi dandun. Dangrib jinji tuanli maalag nzikchim sheba di lungi charingu junga bierangi tabchi lingin susi duancin dangbiru zhigbani samjiga zamlin xini shungwa shi yinshang. Lu ndatak rangla, rangjia jia huanjur chi shkangil mangbu chetab sarchang. Nianxie dang sunxiu qianbu yinchung tabi tabji yafdan tuanli jia maalag cha cangwa yin. Ngipong huanjur san machil bir shtubdan tashtongwa dang ligjir shtongwa zhichun qir dang ci dazu la zhongki ligjia dangrib jin la mangzhi ngar li shtambu dang tu. Jelyong cuqin ni cuqbi rang la jichu shuqie jiangsu tizu cuqbi zhishib la shikhiwa zhonggu ndanja qianbu yinbi nga ci ngibir dang ngipong huanjur nir ki. Shuk shik dang qiabkong shik jang qia ma shung. Shabi shzunir di, rangi shtobdan tashnongwi thun zhugji tanchung shegi xinan jiftan. Pheji jia namba sarban zhigjin, rangjil ki pheji jia ranggang tangzim shebi huanchi hiyan di. 大陆内部中，这就是这些近平给这次改签等三年来多十万人个配件加南巴三万工作金子不过这个他们能想，也能够扩充全部多点的东西等你。七次投币是说个关键，加让这个人心切的动阿等，而且扩充了价钱不等你，也能够解决了配件加损耗价值的动阿。谁能够这特等，判次那是肯定，他们也积极完成用不，把从些给些难接谈，操控团结配件呢？
1: ཁྱི
0: ཞིང་ཨན་ཁལ་སར་གྱི་པེ་ཚལ་ཐོབ་ཡིན་ཚེ་ཅན་དང་ཕེ་ཅི་ལ་ཤ་གན་དེ་ལ་ཤ་དང་སོར་ཐོབ་ཡིན་མ་ཚོང་དེ་དེ་ནི་པེ་ཅིན་དང་ཐེན་ཅིན་ཧ་བེ་ཅི་གྱི་ཐན་ཇུར་ཕེ་ཅི་ལ་ཡེ་ཤ་བདང་ཁ་ཤུག་སར་ཐོན་ནང་ཨ་དེ་ཅི་པར་ཅེ་ཅུ་ཤུ་ཅི་ཡ་གན་ནམ་ཅན་དེ་ཁ་རན་ནབ་ཐན་ཇུར་ཤ་བ་ཡག་པོ་ཅི་ཐལ་ཟེ་ཐོན་ག་ 中国共产党中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央委员会的中央 ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ནང ནང གི དེ ཉམ དེ བྱ་ཆི་ཡབ་ཇེ་ཏང་ཆུང་བདམ་པར་བདམ་བི་ཆི་སམ་ཅན་ཡན་ཏང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སི་ཇུ་ཆི་དེ་ཚོ་དེ་ཚོ་ལེ་ངེན་ཅིམ་ཞེ་དོན་ད་ལོ་ནེབ་ཟུང་ལུང་ཐན་ཞི་ཅིན་ཕིན་སོ་ཁང་ཡན་བི་དང་ཀྲུང་ཡང་གི་དང་ཡོང་དང་རྒྱལ་ཡོང་ཅ་རི་སོ་སི་མ་མང་ལ་ཐན་ཅལ་གི་ནེ་ཅལ་དེ་རྒྱ་གི་སོ་ནན་དང་ཧ་ཅིལ་ན་བ་ཐུ་ཞི་དེ་རྒྱན་ནང རང་རྒྱལ་གྱི ཧོན་ཅུར་ལ གནས སར བ དང ཇབ་ཚལ ལག་ཤུགས ཕེབ ཡིན ནམ པང ཝན དན ཐོབ ཁ་བི ལོ་ཤིལ རང་གི ཧོན་ཅུར ཉན་ཤ ཡིན མར མ་སལ གུ ཚ་མ ཐ་ཁ་བི ཇམ་ཅི གཅིན ཤིག ཅང ཡིན བི ལོ་ཤ་བི ཧོན་ཅུར ཇེ་ཚུ ཕེབ ཅི མང བན ངོན ཅུར ཡོང བར མང ཞེ ལག་པོ དང ཀྲུང གི ཤ་བ ལག་པར ཇབ ཡིན ནང གནས དང ལ ཐི ཡོལ ལོ་ངེ ཆ་རང་གུ ཇུང་ཨ པ ངོན ཅུར ཤེ བྱེ ནང གནས ངེ ཅབ ལ དེན ཁི དདམ བི ཚི ཅིག ཉན ཀྲུང གུ གུང ཆན དང ཨོ ཉིན མི ལོ་ངོ བྱ དང ང ཁོར བར དེམ ཅལ ཤ་བི ཚོ ཅིན ཨ་ཏང ཅེཆུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི དང ཡོང ལ ཡེཆི ཤ་དམ པོ དང མཐ དམ པ ཐུ ཤ་གི ཤི པིན པོ ཁལ ནང དི ཚོ ནེ མ ཐུ པར ང ལ ལོར ཅིན ནེ མ ཐུ པར ཁ ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕིང སོ ཁང ཡིན པི དང ཀྲུང ཡིན གང གོ ཆལ ཤ་དམ པི གོ དང ཡོང དང ཡེ ལུང རིག སུ ཅིན མ མང ཡེཆི ཅི ཁང ཁང ཤུ གོ ཡོང ནི ཅེ ཚོ རང དང རབ ཅིན ཅ ཡ ཁུ ཏོ དེ ནེ ཅམ པ དང ཀྲུང ཧ མ རིག ཅ ལ བ ཅི ཅ དེ ར ངོན ཅི ཤེ པི ཤུ སུ ཧ་ང རབ ཅེན པི མ དེ ཏ ཅོ ཁི
1: དབ དམ པི ཅི སོ ཁང ཡིན ནེ 想起了马青的各级级别，今年用谈看跟从的同年生比是等的。从从想起几个兰西松树所以来的特别年龄真心想话等的。你是从年这个落到这个级别，起几年年中落到下级来了。所以来东北旅游等等，端村写个邀请。兰西多的么这个说等，通空多的么松树委屈了。他说，他可多的么，家中情感吃素，才能得等有了。所以能儿总人把眼睛茫茫始终给兰西松树栏杆可呢。 拉萨松中下节的人们欢聚等全村培集进全国能级发等的。第二人可以用着准的人把的给诺斯的混迹能级的。

ええ、なら、さ、たん、は、じ、さ、く、こわ、いがれ、こ、たん、りゃ、た、てん、ち、すん、が、てま、と、ち、か、さ、しん、ち、す、ま、じ、すん、て、かに、おね、あ、た、てん、し、ち、が、こわ、らん、と、な、は、や、ち、に、あ、だ、こ、じ、し、が、め、こ、も、た、てん、ち、すん、で、すん、ん、ぐ、ちん、か、ぐ、に、ろん、い、ど、じ、た、と、こ、は、が、な、な、じ、ぬ、は、た、た、じ、さ、く、こわ、いがれ、こ、こ、たん、りゃ、は、だ、な、じ、ぬ、え、くんだ、 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
Tansha dars tsiga luk tsona ra, Tansha me tsona ra, tin dhig nima ra, Nda sadaga nana de wara ta tukta nangay ta na zikta di jiu ka, Di chuchuta na sumu na na yuni na mani na ngay yonda na, Wa meka ngonjira wa meka, ngonjira wa guga. Nda dars tsila ten tsana chareba, Dars amen la teni, Ta sok chua na to ti gugu kya, Amen la teni, そうそうあの、だしたらてんのあめんらてんのごと。よ、じゅたりすしゃびだよなごく。あだしてじゅずのりや。よなないにわじぴ、あだしてじゅたわと。で、ちどるな。じゅずてる。じゅじゅくはじゅこなな。あめんがごじゅこな。 Tukte mangga ngor jino, mangga rang zinta jino, tukata nyiwa lisa shawad jino. Dasta jirde. Tukka chi ti, mangji chi si tang tang adun utun tiri. Data wena, nayi nyiwa lisa shawad. Tanshi taga, li shad gu nu kenda, li shad. Ya, yang langwar shah, tawa lang shi da su yo na, Anayi ngāwa jīgpīya dhṛṣṭhī lī alāngvāri shātāvī alāngshī jāsū yonād gukā dī shāvī yuhtun shīcā jā yonād Anayi ngāwa jīgpīya dhṛṣṭhī lī alāngvāri shātā dhā jāzhūṅga dhṛṣṭhāvī anayi ngāwa hachepu vāzhūṅni anayi dhambāga tāngyā gukāt gukā tukru lūtāvī Tetsirayad gukka, giwadgara yukukkara, tetsirayad gukka. Yang, jamsu tawa dhriprashyavi ajayona, anayi tukhajigpi adrshi jamsu di, dhrshi tila chitang te daimba kualenji mara, china adrshi chido nu ngor kuku, tina adrshi jamsu di, jamsu di kunga jamsu ra, adrshi ga jamsu ra di, huita huichengan dhraminyanga di jira. だけにしてくれないちょこで、あ、だしじゃんちょうで。よ、あ、もっとまあ、だしまあ、たよな。よら。てら、だから、ちめとたぶんボプイビとよな。で、ボプイビぐのあんばなるんぼたじゃんぼんで、え、シェリーがとにこわれんぐね。そんな縄たんたわがちょんちょんするい。 Tila nopa yoche tato ta Amen tila rini amen tiga ma Adokpo mamba la aro chochik sa Nga sokchik chukukad no Tini nga ta chana bopar ewa ad jiriya Toyop na nai tongunjik chan Wopa xeshi cha dama jirgi pi Adastu ma chi adagla chame so Tawa njirwa sokchi evra shati Daga nai tongunjik chan da gunu chadarina Maad gunu ke nai tungu re, chiid guno nai tungu re, nai tungu ngu ta jopa nuu sa shi cha dha tanda ki yinpi na ta nai tungu ra chak tanda ra. Ti yinja na nai jaypa ra, dhasta maa chiid dhasta maa dhaja na nai jaypa ra. Dhasta maa chiid dhagla chame sood guno wu chindi jata na ta nai jaypa ra. Chika maa jira dhasta maa di jata na nai tungu re. Nai tōngu la jepa wopā sēshī cha dhā jari cha tōngu wopā sēshī cha dhā jari wala iwar mbōpā dhūnu tō tīri ya ma mbōpā iwā gu nō iwar niwā amdhūnu tīdhukotara
ane dupi tsukhtati yanyang mantha tsenze na yin renpa tang manthi mantha yantang ti na yin renpa ngang yoti rikuka mantha ga mantha tang tukab ti mantha nyiwa muwe na yin tang ni tamura yodhi khwar na adarstu na mantha shirra ya ti maara adarstu nyichi tsa tsonze na adarstu nye di nye dharga mantha nyiwa mura tita nai tong nai nyiwa nai samba nai jiwa la tsukha chari tong ayin Zhanyang ngizunga dhatsukyo na adguke, ngizunga dhatsukyo na ngamir tangpu tang jishi dhatsukyo na ngamir samba tang, mangta tili shungye dhayama, garshi dhayama, jishi dhatsukyo na ngamir ngawa tang, tenshe ternanga shatsu sukyo na ngamir dambala jipayo ti, khwana dhatsu ti tahu nai tungu, ngizunga dhaa, jipi nyama tong chong li nai samba sali sashi tahu nai ngawa malil hazan tabi nai ngawa gu nani garwa martag pali ngivurta di ngawa chong kakse chiwa tahu nai damba Dhe tawa inje na ngi zunga dhala zhige ngi zunga guni yo na ra ti zhin ta kuwa lang na chodh na, ti zhin ta kuwa lang na chodh go. Shchin ju chi wan da tunji ngu zan jo pi mang yo na go do, rangki gung mang zan zhige yo na, ti la lak jir te na yi jir ji yo na chikten zhiv gi chan. Lakje te kige na yi jeje du yo na ka mungge masi mangli gayi tsukka tsa songze ghe jire. Te na mangde tsungze she che ji na dhani tsukka tsa songna mangge tanya nyugje maare. Te ta kata ka tsukka nze gu wura ochi kaila mang tanli na yi tong chende yewe sha shiwi na yi joje mepi na yi tong te na yi Tashi chi yuki meka tiga nai tongu nai ngi maa tsa zeta nai tukha tukmanda mandana wakhtawa ti yin zirib. Kati shirda kantang tagtang nam suhu shini maa tamar niwar tsukta tripi tsa nangyi chani suhu ndenyan brajwa. Shirda kantang tagtang nam suhu shini Manta maniwar da, manga malo pradna, manta maniwar tukta tupi tsa nangyi chani, nyanga nangyi sara. Kuwa tsa, manta maniwar tukka rang ozohtadu, tukta tupi ozohtadu yopi chani, ku nyanga nangyi sara. Yang, yuzu rangyala, jana dastu taad jana, dastu kand jana, dastu namtas jana, yuzu ma rang la chiru na chik ni zorta ti meke chik zorta ti meke ti ta ka ta ka na yi tong na ga zhe na yi tong te na na yi ngi men ba xi ni ta ta ke zhe ni de zhe hua na ke wa ke wa kong ke wa te ke wa nen de ta ta ni na Tanya tam la niwa ti, mandu uzu nji na, kiwa nam di ju, tsukwa tawa la nanga ra, tsukwa maa zi yonu gu tong la gu ju gu gu ra. Ancho, homa siwa, kipa siwa, odong u siwi maa, maa ranga, rang li mandiya do nu te ke, ngu tseb jo paa zi ju maa to te, na yamba gu tong mende ke, ta tsuk tong mende gu chepar jo paa di, chepar jo je me ke, khwar na kiwa nam siwi anan tige, kiwi chepar chidi jo ni na jo me tuka, kiwa nam siwi anam da tige, kiwi yonde chidi jo ni, kiwi chepar chidi jo ni, kiwi sheli kong jo ni, nan do jo waa di, ksara she je me ke, di na chola nam da shurong choko, ma shurong choko nam da shigi, anan viga zorta yuko ra, tun tamba na, anam da shi chong, ma zan li mandi vi chani,
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ᱛᱮᱛᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱢᱵᱨᱮ ᱤᱫ ᱱᱩ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟᱨ ᱡᱟᱭᱚ ᱢᱟᱝᱛᱟᱜ ᱪᱷᱤᱴᱷᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱟᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱨᱮ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱛᱷᱤᱴᱷᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱜᱩᱪᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱪᱮᱫᱟ ᱛᱷᱤᱪᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱠᱮᱨᱣᱟ ᱟᱫᱚᱯᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱛᱟ ᱯᱷᱩᱰᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱫᱟᱜᱡᱟ ᱢᱩᱰᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱜᱨᱡᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟᱜ ᱴᱷᱮᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱡᱤᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱨᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱨᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱫᱮᱨᱮᱭᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱭᱚᱢᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱡᱤᱨᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱢᱨᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱨᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱥ ᱜᱩᱠᱮᱭᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱛᱤ ᱪᱷᱤᱴᱮᱡᱮ ᱱᱟᱥᱤ ᱠᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱨᱮᱱ ᱡᱮᱨᱣᱟᱱ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱪᱟᱯᱟ ᱨᱤᱧᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱚᱥᱜᱩᱠ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱪᱟᱯᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱡᱚᱨᱣᱟᱞᱟ ᱛᱮᱢᱜᱩ ᱢᱟᱥᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱜᱩ ᱢᱟᱥᱢᱟᱞᱟ ᱢᱟᱛᱮ ᱪᱷᱤᱴᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱟᱜᱟᱢᱤ ᱢᱟᱱᱛᱤᱧᱮ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱱᱟᱱᱛᱚᱱ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱵ ᱱᱟᱱᱛᱚᱱ ᱠᱩᱜᱟ ᱫᱱᱟᱫ ᱱᱟᱛᱤᱜᱮ ᱱᱚᱱᱛᱚᱱ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱫ ᱱᱚᱛᱤᱜᱮ ᱱᱚᱱᱛᱚᱱ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱫᱱᱟᱫ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱥᱮᱢᱟᱞᱟ ᱛᱤᱢ ᱜᱩᱣᱟ ᱫᱤᱭᱟᱝᱟ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱡ ᱪᱟᱯᱟᱛ ᱫᱤᱭᱟᱝᱟ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱡ ᱪᱟᱯᱟᱫ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱱᱡ ᱪᱟᱯᱟ ᱨᱤᱧᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱜᱩᱠᱟ ᱨᱤᱧᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱫ ᱠᱟᱣᱟ ᱫ ᱵᱟ ᱚ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱱᱟ ᱫ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱛᱤᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱟᱹ ᱪᱷᱤᱴᱷᱟᱹᱛᱤ ᱪᱷᱤᱠᱟᱹᱡᱚ ᱜᱩᱜᱟᱹ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟ ᱧᱤᱠᱟ ᱛᱟᱜᱩ ᱢᱩᱜᱩᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱛᱷᱟᱪᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱮᱡᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱱ ᱛᱩᱪᱤ ᱠᱩᱣᱟᱞᱚᱱ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱢᱩᱛᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱨᱤᱧᱤ ᱚᱠᱟ ᱢᱚᱣᱟᱨ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱨᱤᱧᱤ ᱭᱚᱯᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚ ᱦᱟᱪᱮ ᱢᱟᱛᱤ ᱛᱷᱟᱨᱡᱮᱡᱤ ᱛᱷᱤᱠᱛᱚ ᱩᱢᱟᱞᱤ ᱦᱤᱜᱚ ᱢᱟᱥᱤᱪᱩ ᱟᱜᱟᱢᱤ ᱛᱷᱤᱠ ᱢᱤᱥᱤ ᱥᱢᱤ ᱛᱷᱤᱠ ᱦᱤᱜᱚ ᱫᱱᱮ ᱛᱤ ᱟᱜᱟᱢᱤ ᱛᱚ ᱥᱢᱟᱜ ᱛᱷᱮᱱ ᱠᱚᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱩᱱᱤᱱᱟ ᱟᱡᱮᱨᱥᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱮᱠ ᱦᱤᱜᱚ ᱟᱡᱮᱨᱥᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱮᱪᱮ ᱢᱚᱱᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱟᱜᱟᱢᱤ ᱛᱚ ᱫᱡᱨᱮ ᱟᱡᱮᱨᱥᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱮᱪᱮ ᱟᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱟᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱜᱩᱛᱚ ᱥᱢᱤ ᱛᱚ ᱥᱢᱟ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱛᱱᱨᱟ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱟᱡᱚᱱᱫᱮ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱪᱟᱯᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢᱵᱮ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ᱡᱩᱨ ᱟᱫᱤᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤᱱᱤᱣᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱨ ᱞᱟ ᱡᱩᱨ ᱫᱤᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤᱱᱤᱣᱟ ᱟᱫᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟ ᱠᱮ ᱜᱟᱱᱤᱣᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤᱱᱤᱣᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤᱱᱤᱣᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱴᱮᱠ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱩᱨ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤᱱᱤᱣᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤᱴᱮᱛᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱣᱟ ᱧᱟᱠᱨᱮ ᱧᱟᱛᱟ ᱡᱟᱜᱱᱭᱟ ᱟᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱫᱱᱟ ᱛᱢᱟᱫ ᱢᱟᱠᱤ ᱤᱥᱠᱨᱮ ᱟᱡᱤᱱᱫᱟ ᱣᱟ ᱛᱟᱫᱱᱟ ᱠᱤᱣᱟ ᱜᱤᱥᱠᱨᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱥᱠᱷᱤᱢ ᱡᱮᱫᱱᱟ ᱠᱷᱩᱱᱛᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱣᱤ ᱤᱥᱠᱨᱮ ᱠᱷᱩ ᱛᱟᱫᱱᱟ ᱢᱟᱠᱤ ᱤᱥᱠᱨᱮ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱤ ᱫᱚᱱᱩ ᱤᱥᱠᱨᱮ ᱠᱷᱩᱱᱛᱟ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱫᱱᱟ ᱠᱤᱣᱟ ᱤᱛᱱᱟ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱫᱱᱟ ᱠᱤᱣᱟ ᱭᱚᱢᱮ ᱤᱜᱟᱨᱤ ᱩᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱣᱟ ᱧᱮ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱷᱤᱱ ᱡᱤᱣᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱨᱟ ᱱᱟᱭᱤ ᱛᱚ ᱛᱷᱤᱴᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱩᱨᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱚᱫ ᱜᱩᱱᱩᱜᱩᱭ ᱡᱚᱫᱤᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱷᱤᱱ ᱟᱥᱤᱜᱟ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱡᱮᱪ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱟ
kahkung to nan jiga ga mangkang kne yan tha na no te ka ke te mena chokra thi kahkung che ta mangkang mangkang kne yan tha na to go ka te o ti ge ke te na ke ne ti ta ga ti na ti che chi zhi dong dan bi ti che de ta ge tha na yo pa ti ge mang tong ta la ta ge de tong ni ang a mi ji ge la a je shi a je ji ti che kong re ཁྱི་གོ་ཏན་རིཡ་ཡ་ཆུ་ཏོ་ཨོ་མ་གོ་མ་ཏང་ཆུང་མ་ལེ་དེ་ན་ཆུ་ཏོ་ཨོ་མ་གོ་ནོ་ཁང་ཇ་ཤུ་ན་ཡོ་ནོ་ཁ་ཇ་གོ་ན་ཡོ་ནོ་རམ་བི་གོ་ན་ཡོ་ནོ་རམ་བ་གོ་ན་ཡོ་ནོ་ར་ཆེ་ཆེ་གོ་ན་ཡོ་ནོ་ཆུ་ཏོ་ཨོ་མ་གོ་མ་ཏང་ཆུང་མ་ལེ་གོ་ནོ་ཉེ་ཆུ་ཏོ་ཤི་མི་ཤི་མ་གོ་ཨ་ཇེ་ཇི་ཆེ་ཨ་ཁ་ཇེ་
ᱡᱮᱨᱚ ᱱᱚᱜᱚ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱮᱛᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱜᱮᱣᱟ ᱛᱟᱣᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱛᱚ ᱟᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱚᱝᱨᱮ ᱥᱮᱯᱟᱫ ᱜᱩᱱᱮ ᱦᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱨᱚᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱩ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱴᱨᱮᱡᱮ ᱪᱤᱵᱤ ᱱᱚ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱫᱥᱟ ᱪᱷᱮᱫᱮᱨᱮ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱱᱚ ᱛᱤᱫᱱᱮ ᱟᱫᱥᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱫ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱮᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱤᱭᱚᱱ ᱭᱮ ᱥᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱨᱮ ᱪᱤᱫᱨᱟ ᱛᱟᱜᱩ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠ ᱞᱟᱢᱟ ᱤᱧᱡᱤ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠ ᱢᱟᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱛᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱭᱮᱱᱛᱟ ᱛᱨᱮᱡᱮᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱡᱟ ᱛᱮ ᱫᱮᱥᱮᱴ ᱟᱫᱥᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱱᱚ ᱛᱤᱧᱡᱩ ᱠᱩᱱᱨᱮ ᱠᱩᱜᱟᱛᱮ ᱟᱫᱮᱭᱤᱞ ᱟᱫᱮᱡᱮ ᱟᱫᱥᱟᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱨᱮᱡᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱜ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱠᱷᱤᱜᱩᱣᱟ ᱠᱩᱜᱟᱛᱮ ᱛᱨᱮᱥᱮ ᱫᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱥᱮ ᱜᱮ ᱨᱟᱡᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱩᱪᱷᱚ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱫᱚ ᱠᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱩᱪᱷᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱥᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱥᱟᱱ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱚ ᱭᱟ ᱪᱟᱝ ᱭᱟᱝᱥᱟᱱ ᱞᱟᱭ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱫᱚ ᱠᱮᱱᱟ ᱨᱟᱣᱠ ᱨᱟᱣᱠ ᱛᱨᱥᱟᱨ ᱫᱮ ᱛᱨᱥᱟ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱨᱥᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱞᱟᱝᱛᱟᱱᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱟᱠᱥᱟᱨ ᱡᱟᱠᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱟ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟ ᱯᱟᱨᱮᱫ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱨᱥᱟᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱡᱤᱛᱮ ᱭᱟᱨᱟᱛᱤ ᱫᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱛᱚ ᱚᱢᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨ ᱥᱤ ᱛᱷᱤᱛᱚ ᱚᱢᱟ ᱠᱟᱱᱨᱮᱱ ᱡᱤᱛᱮ ᱭᱟᱨᱟᱱᱫ ᱜᱩᱱᱚᱛᱤ ᱫᱚᱠᱚᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱜᱢᱩᱫ ᱱᱚ ᱜᱟᱜᱢᱩᱫ ᱱᱚ ᱥᱟᱝᱜᱢᱩᱫ ᱱᱚ ᱛᱤᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱱᱟᱱᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨ ᱱᱟᱱᱛᱚᱱ ᱛᱤᱛᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱢᱟ ᱞᱟᱨᱟ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱪᱷᱚᱝᱣᱟᱨ ᱡᱚᱨᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱭᱮᱱᱫᱱᱟ ᱛᱟᱝᱡᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱨ ᱛᱟᱫᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱡᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱨ ᱨᱮᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱛᱚᱱ ᱠᱩᱢ ᱚ ᱪᱷᱚᱝᱣᱟᱞᱤ ᱚᱢᱟ ᱫᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱᱟ ᱚᱢᱟ ᱫᱮ ᱯᱤᱛᱷᱤᱛᱮ ᱡᱤᱨᱜᱤ ᱨᱩᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱮ ᱚᱢᱟᱞᱮ ᱠᱩᱢᱟ ᱫᱟ ᱯᱟᱛᱚᱱ ᱠᱩᱢᱟᱞᱮ ᱚᱢᱟ ᱫᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤ ᱫᱮᱥᱮ ᱯᱩᱜᱟ ᱪᱷᱤᱴᱮ ᱠᱟᱭᱮᱱ ᱫᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱥᱢᱤᱭᱮᱱ ᱫᱱᱨ ᱟ ᱪᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱥᱢᱤᱭᱮᱱ ᱫ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱢᱟ ᱟᱭᱮᱱ ᱫᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱛᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱮᱭ ᱥᱚᱱᱮ ᱫᱱ ᱪᱷᱨᱱᱟ ᱟ ᱦᱟᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱟᱪᱢᱤ ᱛᱤᱨᱭᱟ ᱦᱟᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮ ᱛᱟᱪᱢᱤ ᱫᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱠᱟᱨ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱜ ᱛᱚ ᱛᱮᱨᱮ ᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱚ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱫᱤᱭᱩᱠᱟ ᱟ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱚ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱤ ᱫᱤᱭᱩᱠᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱢᱤ ᱛᱟ ᱡᱢᱤ ᱜᱩᱱᱚ ᱛᱤ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱨ ᱪᱟ ᱠᱟᱭ ᱠᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱝ ᱟᱡ ᱡᱚ ᱪᱟᱝ ᱫᱮ ᱟ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱭ ᱠᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱝ ᱟᱡ ᱡᱚ ᱪᱟᱝ ᱫᱮ ᱟ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱛᱚᱱ ᱠᱩᱢᱟ ᱩᱢᱟ ᱫᱟ ᱯᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱛᱚᱱ ᱩᱢᱤ ᱠᱩᱢᱟ ᱫᱟ ᱯᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱛ ᱥᱟ ᱛᱷᱮ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱡᱤᱛ ᱫᱮᱵᱤ ᱛᱷᱤ ᱥᱮ ᱦᱮ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱮ ᱪᱷᱤᱛᱚᱱ ᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱱᱮ ᱜᱤᱱᱟᱨ ᱱᱮ ᱫᱚ ᱩᱫᱩ ᱜᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱟᱥᱮ ᱧᱟᱝ ᱟ ᱥᱩ ᱜᱩ ᱠᱟ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱨ ᱜᱩ ᱠᱩ ᱯᱟ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱣᱟᱨ ᱣᱟ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱩ ᱜᱩ ᱠᱩ ᱯᱟ ᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱢᱤᱥᱤᱨᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱩ ᱜᱩ ᱠᱟ ᱚ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱛᱮᱥᱮ ᱠᱩ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱣᱮᱨᱫᱱᱟ ᱪᱷᱨᱤ ᱥᱩᱝ ᱜᱩ ᱠᱟ ᱱᱟ ᱡᱩᱛ ᱥᱟ ᱛᱷᱤ ᱛᱟ ᱣᱮ ᱦᱮ ᱪᱤᱛ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱮ ᱜᱩᱱ ᱫᱮᱨ ᱦᱮ ᱪᱤᱛ ᱡᱮᱨ ᱜᱩᱱ ᱥᱢᱟ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱜᱤᱱᱟ ᱟᱫᱯᱤ ᱥᱤ ᱴᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱴᱷᱮ ᱡᱮᱨ ᱜᱤ ᱛᱤ
강르 장양선데 치케가 회주치즈과 흐서나 산저 샤치 언저 그노 아다샤 사와뜨가 바야뜨가 야라지가 젠데 데레 아드위 저 아다시 아니 흐서나 산저

Tena terangga lecun di na ngati belang kurus sepsir tengang nanti ngondro teng dadi jinhi korni kabdaya la terangga dan sirkendo ina temchin zung untuk tua ke belang kurus sepsir tengni ke pesen ganzen ba kengsin bambar tiap jilin tena nganyigi kabdaya kuri warkam de yang jaci kalo sosu nyani lakperta belang kurus sepsir ku warkam de yang cung ginu ke dadi yechu yang na charchin kengzi zum go ke Tianchik Ulangkur Shirship ge Gorum de Cheyib Jilgo ge Ulangkur Shirship Mayini Handeyin Arangtungni

Yeah, dina warkum dina dirang gandab zilam tun gali tsin dina nga nga tsi Tsorunga shangshina namshi toksu kong gyubdag nuga ka namshi Mwanda nechi tajwi Mwankhuga na dirang hatu ni dirang shirdi warta Rangdin Tsorunga shangchin ga Yishu gu sacha mangchi azgatang Golu gu sacha mangchi azgatang Temchin tang telim shinghe tang tindi Suhuzung ga sakil kang mangzga yang Char sansum tang yana charim rangzum bab yuga nunga namshi hondaw ka Shangchin nang kacha sacha zandagla Ka nam tangwa tang yana shin mang yuga nunga namshi hondaw ka Salang ga sakindi ga nam tang jire Chochang kortga yang ga bjani Kortga yang ga nye tigwa ti Lato sakindig nam tangjire chodong kortga yang ga bjigichig ni kortga yang ga nyerge wa ti Telinka ga sakindig nam tangjire chodong kortga yang ga bjani kortga yang ga nyexima ti Kungho ga sakindishin mangjire chodong kortga yang ga bjani kortga yang ga nyerge wa ti Dabzi ga sakindishin mangjire chodong kortga ni kortga yang ga bjirge wa ti Yishu ga sakindig Chara chonchong babjire, chodong kortga yang ga bdini kortga yang ga bjirge wa ti Machin ga sakindig chara chonchong babjire Chodong kortga yang ga nga ni kortga yang ga bjonga wa ti Tongrang ga sakindishin mangjire Chodong kortga yang ga bjani kortga yang ga nyerge wa ti Na kormo ga sakindishin mangjire Chodong kortga yang ga bjani kortga yang ga nyerge wa ti

Rinyam kena batna warkum dani terang dan sis kendun temchin zung ungtuk zo yolang kursep serte ni ge pisling gan kraba kang sim bambar sep jinda kapar kalam tak dan sin angan dagatanga tangani ulang kursep sir ka ke ngondro ge charchin tangana di kurken nyam jung gosa tonung sha gosa yang kang kang zuk di kura jinzi juye

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི རེད་པ་ནམ་པ་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ནང་ང་ཚི་ང་ཚོ་ཚོ་རང་གི་ཡང་རང་ཡང་ཚིན་ཁོ་ཨོར་ཀལ་ལོང་ཚིན་གི་གང་ཇོང་ཤ་ལང་གི་ལེན་ཚིན་ཡིན་དེ་རང་གི་གང་ཇོང་ཤ་ལང་གི་ལེན་ཚིན་དེ་ནི་ཁེ་ཆག་ལ་ནོན་ཚིན་དང་སོམ་རིག་ཤེལ་ང་ཁ་བཟང་ནམ་གི་ལེན་ཡིན།
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
3: арего тена тавчер кэ ngarani lam sonena chelo ni toni kha thamba lo ni zonte ta tam khe ngar gjersel marg zik sor jener gninde gashin tonshin yoli dali ti ngana margana chenda yang jongai mat be na yang titel ni zonte tarang yang di laka khri khichen don na das gshala sha mordo na das gstor ching gni go ina ka uga apang gti ma jam so gti ma ina yedok ti ko ma asha gti dali cha ka zam zik arno gti cha tak zam zik ant gti dali chena da zun di laka jong der yong nen yena ti tari ste ko man jong shig mo sa partam ga pasa gtam shin dan der den sonena rangem sonena ta tang tang sam ba mo yin ta tang tang ᱛᱟᱵᱟ ᱢᱚ ᱱᱟᱢᱟᱣ ᱱᱤᱜᱟᱭᱤᱱᱟ ᱯᱷᱮᱥᱟᱢ ᱥᱮᱨᱜᱟᱨᱤ ᱛᱚᱯᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱨᱜᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱯᱛᱟ ᱥᱮᱨᱜᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱚᱡᱩ ᱛᱚᱵᱱᱚᱛᱟ ᱚᱨᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱭᱤᱱ ᱪᱩᱠᱟᱫᱨ ᱠᱟᱥᱛᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱡᱟᱥᱛᱠ ᱚᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱜᱮᱢᱮ ᱥᱮᱨᱜᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱭᱟᱢ ᱛᱚᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱝ ᱜᱨᱤᱜ ᱡᱟᱥᱛᱤᱱ ᱫᱮᱨ ᱜᱟᱭᱩ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱱᱮᱨ ᱞᱚᱝᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱪᱟᱣᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱡᱟᱥᱛ ᱪᱮᱠᱟ ᱦᱚᱢᱚ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱡᱟᱥᱛ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱚᱥᱛᱚᱱ ᱫᱚᱨᱢᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱞᱚᱨ ᱜᱟᱝ ᱴᱤᱠ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱜᱱᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱟᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨ ᱢᱚᱝᱚᱡᱜᱟ ᱥᱤᱜᱱᱚᱣᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱴᱨᱚᱱᱤ ᱞᱟᱱᱰᱤᱠᱷᱟ ᱚᱪᱤᱱ ᱥᱟᱞᱤᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱭᱚ ᱞᱟᱱᱰᱤᱥᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱤᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱨᱟᱭᱚ ᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱞᱟᱱᱫᱤᱭᱚ ᱜᱱᱤᱣᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤᱭᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤᱭᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱛᱚᱜᱱᱩᱭ ᱚᱡᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱᱤ ᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱞᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱜᱛᱚᱝ ᱤᱱ ᱚᱨᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱭ ᱪᱩᱠᱟᱫᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱟᱨ ᱪᱮᱡ ᱜᱤᱭᱚᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱠ ᱚᱨᱛᱤ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟ ᱪᱤ ᱴᱚᱠᱷᱨᱮ ᱚᱞᱟᱨ ᱜᱚᱥᱮᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟᱛᱮ ᱱᱤᱥᱠ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱜᱞᱚᱝ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱡᱚᱠᱥᱮᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟᱛᱮ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟ ᱪᱤ ᱴᱚᱠᱷᱨᱮ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱟᱥ ᱪᱮ ᱫᱮᱨᱮᱵ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱵᱡᱟᱱ ᱥᱟᱵᱡᱟᱱ ᱥᱟ ᱱᱟᱭᱟ ᱠᱷᱚᱨᱚ ᱛᱤ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱮ ᱨᱟᱝ ᱦᱟᱯᱥᱚᱠ ᱵᱟᱦᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱚᱠ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱠᱚ ᱚᱜᱱᱤᱫᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱪᱮ ᱫᱮᱨᱮᱵ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱮᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱚᱡᱩ ᱛᱚᱢᱱᱚ ᱠᱤᱪᱤᱜᱱᱟ ᱪᱮ ᱫᱮᱨᱮᱵ ᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱢᱟ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱦᱟ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱡᱟᱢ ᱠᱟᱨᱱᱟᱱᱫᱚ ᱯᱟᱱ ᱨᱛᱤᱠᱥᱟᱝ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱱᱟᱜᱨᱤᱜ ᱫᱮᱨ ᱜᱟᱢ ᱠᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱫᱚᱢ ᱪᱷᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱟᱨᱱᱚ ᱜᱩᱛᱤ ᱪᱮᱨᱛᱤᱜ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱟᱱᱛᱤᱠ ᱜᱤᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱱᱜᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱩᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱚᱢᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱢᱵᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱟ ᱨᱤᱭᱚᱨ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱩ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱨᱚᱱᱤ ᱜᱚᱞᱚᱝ ᱧᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱚᱨᱡᱩᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱝᱚᱱ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱝᱟ ᱟᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱢᱩᱥᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱯᱟ ᱞᱟᱢᱛᱩᱱᱤ ᱢᱟᱠᱤ ᱯᱟᱠᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱱᱟᱨ ᱱᱜᱨᱤᱜ ᱡᱟᱥᱛᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱠᱮᱪᱮᱛ ᱥᱴᱚᱨ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱝᱜᱚ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱣ ᱜᱟᱣ ᱟᱯᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤ ᱢᱟ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱜ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮᱨ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱥᱟ ᱜᱤᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱱᱟᱨ ᱚᱠᱮᱢ ᱵᱚᱢᱨᱚᱢ ᱵᱤᱛᱮ ᱠᱨᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭ ᱪᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱪᱚ ᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱱᱟᱨ ᱵᱚᱢᱨᱚᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱤᱱ ᱵᱤ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱪᱮᱠᱷᱩᱞ ᱟᱱ ᱫᱚᱛᱚᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱦᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱢᱤᱥᱤᱠ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱥᱮᱜᱟ ᱭᱚᱥᱮ ᱡᱚᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱛᱚ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱱᱟᱨ ᱱᱟᱛ ᱱᱟᱛᱟᱵᱤ ᱞᱚᱯᱟ ᱵᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱩᱱᱠᱤ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟᱢᱤ ᱠᱟᱜ ᱪᱩᱜ ᱡᱟᱢᱟᱝ ᱡᱟᱱᱟ
0: 아, 더 주식이 담고 싶은 거 시기 유과 총.

0: ཤབ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་དོ་ཝོ་དི གང་ཆ་ཡིན
2: ཟོག་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ དད་དད་ཆེ་ཚོ་ན་ཆོང་སི་པི གང་ཚ་ལེན་ཚན་ཇ ཅི་པ་གང་ཅི་ཇ ཚན་པར་ཤེ་དོ ང་ཚོ་ཉམ་དད་མ་སྐྱེན་ཟན་པི ཟན་ཇོ་རུ
3: Yana chung ngurti chuk tso, di na, shuni nga tso mutat da derin ga tipa garchi ka tsamba chung nda ga nga shik ju yil. Ya, chubo chung chung tsi, ndang jamna derin nga jig namjin da shtamjil la nyen jo organi, shtamjil la shet jo organi ga chubo chung chung tso, nyamchili jo jatik si yo nga shtamjil di, shtamjil la gang zi gin jiril. Re, ten ji na, achi ga kongni ngushul la shi sin batara, Terang chubo chung chung so nyamchi le chu yin jina argan shchoba tsirang lag jir samnang zabi ayang sichi shukba sirgo nuga lhashi teb chung daga nang depo cho xe sirgo nuga shtamjil

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
zhōng rāmbā rā, shāng rāmbā gā chā sā,

0: ཡང་ཅི་ས་ས་ཁོར་གི་ཅ་ཐམ་ཅོ་ན་ཡང་ཅི་ཅ་ཐུང་གི་འདི་སྐོར་གི་ཁེ་རང་སོང་ཅུང་ན་ཏ་ལ་ཅ་ན་ཅི་ས་མ་ཁོ་ནི་ཅན་ན་གི་ས་ས་གི་སྐོར་གི་ཁེ་རང་ཏ་ཡང་ན་ཅི་ས་སོང་གི་ཉམ་ཅོ་གོ་ས་གི་ཨ་ཏི་གལམ་གི་སྐོར་གི་ཏང་ཁེ་གི་ལ་རེ་གི་གདན་ཅི་གདན་ཅི་ཡ་ཡང་ཁན་ན་བ་དེ་ན་ད་ཡང་དེ་ཚུག་གི་གང་གི་ཐང་དེ་ཅམ་ཅོང་ ngatsu jima khne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
1: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wor song chu she jin yo
0: za chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen na tan kle shi yo
1: za chum ne ya khu ki jer si cha chum yam la ge chu ling go ji ji de su yin
0: za chum ma la ra kar ba tang za chum ho jung she pa za chum sa song she pa za chum song chu she pa Satum Vishu Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
2: Tormun Mason Gitella, a barisan be, digging a dingby, Hogum Dung, Hang Live So, but have we a new boot under Joe Marum we dangle Shibayan.
3: Tana Pijin Chetisu Jerguyan.
4: Tormund was killed on Tin.
1: Sansila Sertola Teni, Junki Lija Dunrub Jenan, Doctor Dung, Nature Kandashi.
4: Say Chi Ye, Pete Her, Gonson Ruby, Chinkeeper at Sanjanum.
1: Shangchen Tang Ye, Jongli Tobjung, Steny Sanchunki, a Jinzum Tobjung Sunda Dibadang, Wushu Junchi, Sunder and Gunzim Shipper Master Stam Shell.
4: Wushu Jun Dung, Lotun Junji, Junki, Pongi Jay, Gunyar Horsu, Chen Jung is Hula Tintisi. Shuni Nanton La, Shipton Yarunung.
1: Jongki Lija Dunrub Jin Tanjerver, Sansil Dunrub Jin Dachur Tanzember Tanki. Lungi Charangu Junga Bidi Kone, Sansil at Yakur Stoven and Zichem Shabi and Anger Gun Gurju Dik of Ian. Dalunev Zong, Lungi Charangu Junga Bangu Zamber Mudi, Jechushu Jeshim Pingi, Sansil Sarto Lamuni, Tavchi Gorji Gachin Arab Dunbadoni, Chetzel to be Sansil Kiarang to a Rampel Jim Josadang. Changter Sanger, Jongki Lija Dunrub Jin Zichem Jianamba Sarba Babi Dobasti. Jeju Jesse Jimping, Dali Tentia, Jessel Jonly Gorgian, Ni Jipsi Bali, T. Simian, Sansel Sarto Lateni, Jonki Lijetan Rujinan, Doctor Dung, Nate Shetty Badang. Dali Dab Dembera, Nishton Yer Dili, Zamunga, Maturini Tuchendang, Maturini, Zamun Jistunga Turum Jetsu, Shanghai Tsu. Jose Jimping, Tuchinjang, Gosum Zagur Supermassel, a Jordan Song Shenang. Kongia, Gorton Sarbi, Sansel Sarjedang, Tony Ponger and Jonier Yang Togel Shoni. Zamang Yongjie Maturini Lakhil Sarto di, Ngar Shung Manuvi, Ticha Dobi Tisal Tavio Batan. Maturini Tumshil the Zombi, Gortung Sarbi, Sansil Sarjidang, Tonli Ponger and Jonger Nong Ton Yol. Yongkong Sarto Dang, Mongbi, Hirto Stang Solamini, Lungi Charango Junga Bango Zombi Lur, Jechu Shuji Shijin Pingi, Sansil of Denier Yaku Stoden the Zombi Lambert Jetter Jobi Tel, Tabji Charango the Savanan Yol. Dalur and Gor Samatan. Jongong Jongyang Chavzi Juichi, Tang Dangpura, Tamung Tobjong Shi Kuan Denjong Gobadang, Mount Tony Peji Lamu Yol. Jechu Shu Chi, Tobjong Lang, Gunzin Zakunan Jitanton. Ryako Stoden Zichendang, Marik Jatrji, Lapchin Shajan Lashkin de Tombi, Tavji Tutsini, Sheru Yerje Chashin Lashkin Gibadang, Adarja Yobi, Gimson and Dompergini, Tanto Yarpedang, Gerim Stabi, Sushung Ajin Chungki, Rangja Mongbi, Tony Peji Tel, Mertada Togil Sarban Jongber, Gandertunki. Nin Jilka Jis, Jichu Shuji, Beijing Yijong the Yobi, Yakub Chachin Lakzilla Sarto Lang the Penny, Maturini Dang, Timusu, Sansilla Sarto Jet Jimjin Jim Tonazi. Stoshi Yenis, Jichu Shuji, Jetsuran the Dang of Jin Tangerbi, Yakub Stoden and Zichem Shabi and Anger Soon, Sansilla Rangsto around Pilshaper Rio Batan. Kongi Yachi Sansil Lidubber, Yakub La Jenin Jabi, Zisim Jangi Badang. Batu Jen Yangto Tarpidani, Jonki Lijet Dang of Jinjit, Tavam Sarbi Stang.

Yang zat sedang begitu nampak tangsan kencur pulang jenin kunci nampir kengkeng demo tidak tangan nampak tunjalan tenjauh jembatan yang nampak sungai jangan jangan cincang work kelulung cincang jenin kunci tangan kunci kulur injir kegelincingin. Dengan gelincing yang nampak sosom dengan gonzil, anak cuci jayin. Rejo 那点个担心跟着云南所属的这个种可是先海总会看不着家的所属人吧跟这个等级一样。 Rejo

0: ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤᱡᱩ ᱥᱟᱢ ᱛᱮᱱᱤᱫᱟ ᱪᱚ ᱱᱟᱢᱥᱩ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱱᱡᱤ ᱱᱚᱫᱟ ᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱦᱤᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱹᱫᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱᱤᱝ ᱦᱤᱱᱡᱤᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ tsir. Tiyanjini da, tata yang na kaayakagini chartukku nyan kanda yang oka na.
1: Dengu mo.
0: Chartukku nyan kanda yaw na da chi, shaji choy nyan da janggunda yaw na da chi longdo ratamuta ni sim gima nyan suda. Chu charka tonto na, dungu ratamuti kawa zuna yang, chak ratamuti kawa zuma nyan suda. Tata yaw toki jakamu nyan kachi mo. Damunda mayi chow tenzo da, shaji chow da chi kapa ratamuti kawa ni sim gima nyan no. Tenchuta chiga chakhara te yungu dauti ta kapar tarung kapar si bigina na tumu mani no gila khandiya siya ichi nyamzu zhugju. Tenidan dhimzhuk denzhuk ta suma chi chakita on dhimzhuk denzhuk shungda yina ra ta ngoma chenga dhimzhuk denzhuk ta telangarka long kuru ta maa yon narki ta na xig nyamzhuk ulaqta lochungu siya ichi gina kirgi kirgi lu yara chingi te matungu na chitta chanku chakta chanku na ngoma chakta shumani nga chong chong di kamde chakta shumani nga tani yang yara kuri shige lu yara matuna chitta shumani nga dali da shanglai na chukulam faka shige di yumani mu ndadu kundu ta chimdag chira higu gara shahi chira higu lu te matuna chitta ra chakta nda shumani lam tukha yumani mu ndag shige nyan ka chige tak chige tani ta ta talim denjig na chukku ta gangstir jang ka namin na ra sem ganda xiyuk nao ta sen nao ta nidhig ni jigo ka denjig a rangi nyamzu jo rangi shuk chigini me ka da dhugun da ngina ta shigi nyamzu gusundu ta gangi la ka nindhig a ra ta rangi jigi denjig de tangda namin na ra jigi nyamzu jugdu ta sa ju la ka na dharmo na jay chiyo ta gang na chik sa jigo na chik samu zi na chukku gang zi na chukku rema song di la ka gada si ta Adi zhambad yinan dhigit shtagi, dhe chagi yinan dhigit yada chi chik te tang, oo, dhati sun gormek, aa, tanyo jir. Dhe zhu samakad guka yinan, tata chiga gora dhirtana chiga maqtangwa tamo tena, zemni tamo gira, achi tig maik. Tachangu dhiz nyamzi zhigdali ta, maqsika tangsang da pakir shagda kuzi, chamdag samakad so su shanir ta, gangstar chiga gangad gangda, chichonda tawo niya lensin la kanira maa tiga chukda, seri denchak la sqa gangwa, damu dhig shiga shajir shagda, mantata yinan, jin chongili, dhigi chung yudu yorang gariwa yin.
1: Yaridi laso laso ki kwadinchi girgungu kuni gichu gyanang kakab tukundi taa yargining kakab tukundi gichu shayidi kanchonji na lopchaga nang na mek lopchaga nang na yoji lopchaga tukulim yana girgin nang baga tashchungi dali taa chamdagay nanja pamaay nanja nda zoyinji na gyan kir meni tamura re tara gichu yargining kakab tukundi taa shayararang pamaara chamdaga kama usunga taa chamdaga randa zuga kirga shayigi taa abdenjig lakparta kirga sifchul denjig nrondi gichu asum da zo tsigizik ᱛᱚᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱮᱪᱩ ᱱᱤᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱨᱮᱛᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱜᱱᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱚᱯᱪᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱞᱤᱯᱥᱟᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱡᱩᱵᱤ ᱥᱮᱭᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱠ ᱠᱨᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱫᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱩᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱭᱤᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱮ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟ ᱥᱚᱪᱩ ᱞᱚᱯᱪᱟ ᱪᱤᱡᱩ ᱫᱟᱡᱚᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮᱡᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱠᱟᱪᱮᱱᱟ ᱡᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱮᱠᱮ ᱚᱠᱱᱫᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱛᱟᱨᱢᱟᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱴᱚᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱮᱪᱚᱱᱫᱟ ᱡᱚ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱞᱤᱥᱟ ᱭᱚᱱᱡᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱴᱚᱣᱟ ᱪᱟᱨᱤᱱ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱤᱱ ᱢᱚᱭᱤᱱ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱤ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱱᱡᱟ ᱡᱩᱜ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱤ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱥᱟᱵ ᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱤ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱱᱚᱢᱚᱡ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱨᱤᱱᱟ
0: ᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱫᱟ ᱠᱷᱮᱡᱚᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱫᱨᱟ ᱠᱷᱮᱡᱚ ᱥᱮᱪᱤᱨᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱮᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱩ ᱫᱟ ᱥᱟᱝᱜ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱩ ᱥᱮᱪᱤ ᱢᱮᱠ ᱨᱟᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱫᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱠᱤ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜ ᱥᱤᱜ ᱚᱠ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱵᱚᱨ ᱜᱟᱡ ᱜᱨᱮ ᱛᱤᱜᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱡᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱱᱟ ᱭᱩ ᱴᱤᱜ ᱥᱠᱟᱵᱨᱟ ᱫᱟ ᱫᱚᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱮᱨ ᱜᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱠᱟᱵ ᱫᱚᱜᱩᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱩᱵᱠᱟ ᱥᱩᱱᱫᱟᱱᱫᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱚᱜ ᱫᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱤᱠ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱱᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱭ ᱱᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱫᱟᱱ ᱡᱩᱵ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱩᱡᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱪᱟᱠᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱠᱟᱭ ᱜᱩᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཡིག ཚིག གང ནར ཁར གི ལེཤ ཚང མ ཡོང འདྲ བེ གུ ཞིག དང ད ཤ ཡི དེ མ ཤོ གུ ཞིག ཞོ ནོ ན མོ ཡང ཡོ ཁ དེ ཧན ཆེ ན ཡང ཤ ཡི དེ ཁར གི ལེཤ ན དེ ད ཅ རི ཞིག དང ལོ ཏན དེ ཚོ ཁ ད ཕ མ ཡི ན ད དེ ཧན ཆེ ན ཤ ཡི ན ད སོ སོ གུ གུ གི ལེཤ ན དེ ཡོང འདྲ བེ ནི ལོ ཏན ན ཆེ རིན ཇུ གོ ནོ དེ ཡལ ཁ རི ཉི མ ཟག ཁ ཅིག ཉི ཟག ན ད ཅི ཨ ཚར གུ དེ ནི ཤ ཡི གུ ཁར གི ལེཤ ན དེ ཁེ ཇུ ཚོ མ ཡི ཅི ནི ཆེ རི སོང གེ རགན ན ཤོ ཇུ དེ སོ ཡི ད ལི ཤ ཡི གི ལེཤ ན དེ ཇུ ན དེ ནི ཐ ལ ཡང ན མོ གི དེ ཚེ གོ བྲ གེ ཁོ ནི ན མོ ར ཡོ ག ན དེ ཁར གི མེ ཇུ ད ཏི ཧན ཆེ ནི ད གེ རགན ད ཅ ཁོ ན ལེཤ ན དེ ར ཇུ གོ གོ རམ གལ ག ན གེ རགན ན ཤ ཡེ ཁོ ནོ ཏེ ཇན དེ ད ཉན ན རེ རེ ཇན དེ ཁར གི ཤ ཡི དེ ལེཤ ན དེ ཇུ karma chmori lishan ro gog ndag charja jagi dali ngoni nyumaz ga chkini dga khirgi lishan din rjon de chi gobri qari yitang na ta she yit ga jigma ga nyimar dinang ata khirgi ranang ga ranang ga lishat ta ti chi chmoz ga ndag gon na ngaro nang mo nga si ga she yit ta lon zin ju gi thani lo chmori zin go ni na she tu ran de yang khirgi ndag gonu ga lisha ga kur ndang jig gonu ga lisha ga kur de yang ta tizui karma chamurim dhagwani na da sosu ngay tila karzo kargi gomsul yu qaaz gi yesan ngay juun da ta hachang ga gashen bore. Tiyanchi na lisha ga rikala ka nara khunchuk jina tirang uoyi dina nang ka yaayi gita ni nang nina tziri la suqan da reri yujin kargi chatagin nim dhagyu ta martuqan jina ta chi tsam tsama uoyi gim dhagwan dhanda ta tsam tsama yang yaayi gim dhagwan dhanda namo yi yaka marka yi ni niga shi ni tiki dina yang masha gita sergo ga girgin kuna tiyujin da kargi shayi gili shanda yu kwa yin dhagin jiga ju shayi indi li shanda gaya nang gita kirgi lhotara girgin gujigwano gilifshanda yondruwe gujigwano hancheni kiamdag rangdangzun sonjinara wana rangrangzo gera yangachig lifshadga yin samri lifshadzina mazina gichu yandamada lifshadziri khuqtuga mdragwani mdratab gartanga mdragwani damozg tani mara ta khuinjog jina ta zu kiamga lirkazagasgi gilakani lifshayin zini shignara chuk lifshadzina mazina kirgi shayit ta kiamtsang lirka dinang asafshig ekinjig jo shayi kirgen sonjinara kiamtsang tag mernazgi nora kiamtsang tag lirka zagatsgi kirgeran gan kriyonu tag yeginjig juda hachanga ka shenpura tasarguga di jengen jidan kirge shayi di lishan jugjula kaneda ta hamaran da zuga zgezgizgi dornang yukwari yigo samang puri yuk tanjigin tirgirgin gichu kiamtag namba yangna ta loma ga kirge hama namba zuga shayi ga denjigindi dornang yukwari ayarnang da shayara tsukko ji tsa zo shayi ga li sama de tanga ngani shayi da shayara lopcha ji jo da da hachang ga ga chenpo re hoi na gichu darkab da chimtsang rerin sonji nara nang na kirgim trichi garih da mtrita nanda yang na galang kun janda namo menazg mek di nang na shayi gan sonji na da lopchung rinba randa zo ga kirgi shayi gan sonji na da trichi indi kirzo rang tani tiji maara jara yang ti han chini gichu mamdang janda lopchin janda namo ga lopchung namba zon sonji na yang da mtrita randa lagan jokwan janda yang nan di ngay tena tsigiz garang langa lakhtag randa mena yang kori chik tkharang a jokin jikwan janda andamu gnaang chali yo gdi jenga dandanda mei jo so kirgi shayi de chichi de tak maabji ga chichi de lagla ne ka maabji ga tingi te te samlu kor ga maabji ga de ke jigdang na shayi de tgnaran do mar de tgnera mar yang ta zo mai khun jug jina ta de rang zo chi chim chitta kar ka na chi shon se gun dan da na ka ni uli shon na ma chok se gun dan da mo yi ta zo ta chi de rang shon gu jiri na ka ra shon dan do na na nyen da shon dan do na lang kure na ra te rang na ka ta na nyen ni rang ga kor na do ta lagta gi yo ma dan da ra ma ti la long jo jin na dan da mo ri yo na ti jeng rang ga chi chik ta chi ma khi chari pal ga se gun ta te se gun ti jeng ga ga ji na chikshayi gharkaal gharanda zo chik nopayi chinrandranda moitangda tihtara lochuk nambatang nyamtav shera longgu songgu ri tsa zo longgu songgu no shik matamdran randra yangna lopcha tihtara njo matamdran randra nda moitangda ta kaptuwa rangrangga nasi dihanchini ingina rangrangga ta lopchik jiya li na lopchik jiga machuk nandra tani ta lopchunga chestuwa njoga nandra dintroni ta shayi nda lopchunga chestuwa zigezi sona da warzga ta karzo rangrangga semnera chik tangtong nandra rangrangga ta lopchunga mawa gita ngitan zintag nangni wana marasik nandra ngatan zintag nangni marina yonar ta kamanda mozgi inarndoli ta rung dai tong dan de mo yo ko yo ke ti jeng ge ge shai de ta nam yin rong ge ge zi ji chim de ran da zo ge ra yang nyor chung ni jo ju de chong ni nang ha jang ge ga chen bu de

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ དེ ཚོ ལ གར ཆ ཙམ ཡང ཙོན ལེན བྱེད པ ནི དེ དང ཐམ པའི བསམ བཞིན བསམ བློ བྱུང བ ཞེལ ང ཚོས ངེས པར དུ ལོ རྒྱུད ཀྱི གོ སྐབས དམ འཛིན བྱས ཏེ དེ རབས ཅན འགྲན ཐུང སྲིད པ དང ཆུ ཚད མཐོ བའི ཚན ཚད ཀྱི རང སྟོབས རང སྤེལ ལ གང མགྱོགས སྒོས སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ལོ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང སོ ཁང ཡིན པའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི འགོ ཁྲིད གཏན འབེབས འོག ང ཚོ ཉེ སྟོང སོ ལྔ ལོར ཚན ཚད ལ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འགྲིམ པའི མིང འབུན གྱི ཕྱོགས སུ ལོ མཐུན རྒྱུན མེད ངང དུ བཅོལ དེ ཚན ཚད ལ གསར གཏོད ཀྱིས ཀྲུང གོས ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན ལ ནག ཁྱོར དང སྣེ ཁྲིད བྱ ངེས
1: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག 중화머리가 랍친자들 탑치제 총등 잠능도 로브자 슝마뉴비 인저독 첨보 이제지기 디립 서버 히든만나티니 야크브 토든 동비 탑치득들 등습제 받은 잠능 히든만나 같이제 대니등 그사트제 토산 즉진 짐족 동화등 소수 등 찬질 히든만나지제 비지 이제지기다 근데 동기 야크브 토든 즉진 등 머릭자들제 랍친 사직라 토든 담비 히든만니 간은 도출시 지주주지이 디등 남바근데 첸키 히드문나 특수증니 네틀 회튼시라 제츠공스 히드문나 제종시비 다스종고 다르뜨등요 야치 첸키 바등 히드문니 흑사르트 젠간트 크게 비크츠그는 동의 찬그 종합이 디급나 도시 야급 도든등 찬츠제 야급 도든 히드문니 야급 도든 진즉진지 그그들 가세제 디름 가친시긴 Qianqi ba dang xidimen ni Xi Jinping jie dirib sarbi zhongguo chaqi jie zhizhong jie gongbar lobzhong dang lagdar dangsib xi ni xtanki ni jie tagchul rengxin jie doning la guwa dangsib den ba dang dexi jie jiebzhig, yechi jie jiebzhin xiongchung ni lagbar zhiba qi xi ni sojin zhongwo darbid dang canrig bi nyangtub darbid dobxig chebji dang xartuluk sonji jie xiegi Qiaokong sosor Xi Ji sarba zhigde ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 제조고 산득 잡공지께 챙기비 팀에인 중앙중앙 잡스지 애윤 중앙 산득 부유부정 스티븐 알제튼 아인 산킹 제세치집근가 동력 재미인간 지적스근근 우진롱 참지세 글씨
0: 다제비 치스미나 상첸당의 용력 도업중 대내 산중기 진좀 도업중 중대대 제송 도업치나 야코 된적 도등가 길긴 채무 마긍 단정니 제치 탑치니와 당 중기 야코 된적시비 제도나 서르트시 ཞིང ཆེན དང ཡི སུ ཅེ ཞིང ཆེན དང མང ཆེན གི ཉེ ཡོན ཧན ཁང གི ཇུ རིན བུ ཤོ ཅུན ཅི ཚོང དེ རིན གོན ཚིམ ཤེ པར མ སལ ཤ དམ ཤེལ ཞིང ཆེན དང ཡི སུ ཅེ ཡོན པ ཤན ཅང ལོ དོང ཁྲན ཚོང དེ རིན ཤེ མ གང གི རྒྱལ ཆེ ཐབ ཅེ ནེ བུ ཅེ ལོ རྒྱིན རྒྱལ དོ དང དེ བཞིན ཕེ ཅེ ཅེ ཅེ ཉིལ 当个节节气，他不去你有钱，今儿都十八档，忙比平时少。中间咱们跟今儿都钱不了，跟得东西出去，多少去钱干车，节目说说那么个呢？这不是了，啥么事？从西个农村那么几天呢？年些通家影响，回村的所有人就是八档，他们忙一边，大把单不嘛事，兄弟个人先当，老人人先，这不那人先接单比，而家可接的，人家是大把头中档，老的啥么事八档，别记等个人家来，俺的心痛了不些吧？ 村民接下来拿出了俺的跟在东华姐姐谈，拟定见这不能中止有不能到。我说军情，军政学科等等。当个问咱们来路，几人上马牛逼，今儿都全部用人两种人要把当。咱们跟今儿都当，第二天今儿都，昨儿几天今儿都姐姐悄悄俺的领完事儿了。这就是这习近平给当当二家口姐来顿培训姐全用那么个的，三十多人上单比过呢，二家口姐连着个大把多呢。 俺村当地一家口邻居他家银子的，托起了三百担，三路东树个三百十的，今头当位，单看了人家特殊的人民家多娘了，过三亩两百担。老邓见面硬，送中年老伯这边托起的能力，这就是这习近平个一家口接邻居他比过了家，就是该请了托中当，很少三亩些百担，是该的跟的些接着的动物，他不见俺是送这些吧，马路个三十个人冲进去的，别家家邻居那说的。
2: 连着接短的，感情了，今天都没那个不学习。我说军情难接单多呢，这就是这习近平给村民那边头端边，冷下感情，冷得端出那么些把当。这就是这习近平给村民那这边，七七八十天，上千件年年当，俺里该七八十天，他不去过年了，是干这个吧？俺上个农业产业局那边的高级，连着马路这边连个感情了，很少个样东西呢。今儿到了，看见这边出了，过去问问了，他们这些把当。
0: 年卡才比出，给我们村的东北老婆些的，俺两个了没头老婆就给把当，我那过这个老婆些吧。老邓的姐妹给，中会亲自接送去把子我些吧，一路等到你，必须是团结你和培吉东哇。昨晚这前期单比，当日今天团里马上这个吧。老邓姐妹给，新疆单这个培吉当，我中三天的连过节，没事了连跟老婆去吧。
2: 查空几个文章来的呢？人家可文章个单这个节全部了，相当是把酒席的。俺这不等可可了的呢？人家可文章个节，村民家这个人三天的东西。相亲等于用那个托不中，等你参穷个空白等。相亲呢没可等，对不是那村民的多比，没混个，只有能干可论谈。相亲呢没亲呢，今年要谈空等。相亲是这种，相亲呢实际节节中一切么？相亲等于只有了中一切么种吧？相亲呢太多，只有内空等。
1: 村民的多比中央跟这有内控，村民的多比中央跟三人间的年轻人间干起了农村的事务起，从这是。大家别提，新疆啊，这儿相亲单位书记，相亲门前的金牛堂跟个主任吴秀军等，相亲单位书记专吧，深圳罗东村建设龙的中国本科城东电子采用公司也跟你了合作，当组书记陈忠义所等同这些。 吴秀军等劳动村及相亲等等相亲使用的产品的陈忠义从村民等我的干部席办等，中国本科级电容我村民来黑钱币压不住席不来管珍惜。过去些日，你为农业人村民级基础设施新品级村民下面的东边冷下感情，乐得了东京那么些办等，也不等等你，必须是东京的黑皮级等等，江都西路腾出了皮级的，还你不落部门办等，真正是我等。农业强国中华为第一个是。 中国本科级三十二六岁专班等，最后专班，阿拉不是比陈东专班级年头认真些比出，甚至有些班等，村民拉忙的东西，人头能见面的动物，最后同你级开的作文，村民的能够些。